0: Hi, my name is Jane, and you are listening to PRK Radio.
1: Kunde lalai, kunde baganang euro malang, guangan trukert liver kidney, kunde baganja nam tichaglan na na rilamun na bagmin na mga ito tamaril jagat na. Ito ay jago kunde baganja namal na lakan na barjaka, kunde lamal aral tanae Australian organ donor register. Lamalar na jaga lamalar ay cleaning guangay, inan maray kunde baglakan na jan barjak. Untuk banyak orang banyak raja, lembaga negara dan ramai mungkin mabelai. Untuk lakukan yang itulah galai. Untuk banyak orang boleh cari juga www.donatelife.gov.au.
2: Oh, angkara lapaga, samanaga, local health clinic angkuenang, home medical center. This project is sponsored by the Organ and Tissue Authority.